Nublan ibanya onye na namlo. Nama dochi kwa amaraka manya na ode. Namadu alonya maduwa.